kita hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan?

Masih dengan Febri di Sepada ya, di 90,1 FM Pro 2 RI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan mumpung masih pagi-pagi begini ya, dan pas banget di Sepada ini membahas tentang moderasi beragama gitu ya. Febri pengen banget deh bahas soal ini deh. Karena kan ini sebenarnya tuh halnya tuh hal yang simple, tapi deket banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Tapi sebelumnya sederhananya itu, moderasi beragama itu kan tentang bagaimana kita menjalankan keyakinan kita dengan baik, sekaligus tetap menghargai orang lain yang mungkin punya agama, keyakinan, atau cara beribadah itu yang berbeda gitu ya. Karena udah pasti kita hidup itu di lingkungan yang beragam, entah itu di tempat kerja, sekolah, kampus, di lingkungan rumah, bahkan dalam satu tongkrongan gitu ya, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda-beda ya teman Podua. Dan perbedaan itu nggak harus selalu menjadi alasan untuk saling menjauh gitu ya. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar tentang bagaimana caranya menghargai, mendengarkan, dan hidup berdampingan gitu ya. Dan moderasi beragama itu sendiri juga bukan berarti kita harus mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama. Bukan begitu ya teman-teman dua. Kita bisa tetap teguh menjalankan agama masing-masing sambil memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya dengan aman dan damai. Hal sederhana juga bisa jadi bentuk moderasi beragama, misalnya menghormati teman yang sedang beribadah, enggak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menjaga ucapan ketika membicarakan agama, dan enggak mudah menyebarkan informasi yang bisa memicu kebencian atau pertentangan. Apalagi sekarang kan apa-apa gampang banget tuh tersebar di sosial media ya teman Podua. Jadi sebelum berkomentar atau membagikan sesuatu, coba tanya dulu ke diri sendiri, ini bisa membawa kebaikan atau malah bikin orang lain tersinggung dan memicu masalah gitu ya. Karena pada akhirnya perbedaan adalah bagian dari kehidupan kita gitu ya. Yang penting bukan bagaimana kita membuat semua orang menjadi sama, tapi bagaimana kita bisa tetap saling menghormati meskipun berbeda-beda. Jadi pagi ini ayo kita mulai dari hal yang sederhana, bisa dari saling menghargai, saling menjaga, dan menciptakan lingkungan yang damai teman budaya ya. Jadi Febri masih menemani pagi kamu di Selasa, hari Selasa ini, jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RI Jayapura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar-sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana?
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan, karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Live for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayak gak percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Dah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staf yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi pagi kamu ditemenin sama kakak Febri ya, teman Pro 2. Dan waktunya siang hari ini Faiza menemani kamu di day part yang kedua, di santai siang menuju sore ceria, dari jam 11 ini hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu pokoknya teman Pro 2 ini karena masih program request Pro 2 Hitlist dan Pro Kamu ya. Kamu masih bisa untuk request lagu, barangkali ada yang mau ya request lagu favoritnya untuk siang hari ini, boleh banget ke DM Instagram Pro 2 Jayapura. Udah hari Selasa tentunya teman Pro 2 di tanggal 8 September. Dan jangan lupa besok 99 ya. Artinya banyak diskon sebentar malam teman Pro 2 belanja online. Jadi yang mungkin menunggu ya setiap momen ya teman Pro 2 di tanggal cantiknya gitu ya, bisa memanfaatkan kesempatan nanti malam gitu. Oke, tentunya teman Pro 2, Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura di Pro Kamu Pro 2 Hitlist. Dan aku mau putar satu buah lagu yang lagi ngetren dan lagi FYP di TikTok, Training Season dari Dua Lipa.

0: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menemani dari Jalan Tasangka Pro nomor 23 Jayapura. Main-main gue dari Nakila, teman Pro 2, menemani di pukul 11 ya, lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan sudah ada yang masuk ya di DM Instagram Pro 2 Jayapura. Ada Kak Astari yang minta lagu dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Salamnya katanya buat semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin di siang hari ini. Dan selamat siang untuk semuanya. Thank you Kak Astari, selamat siang juga. Dan ada lagi nih yang masuk juga. Setelah tadi Raim Laude, dan juga ada yang request lagunya Bernadia Berabun Jauh ya, dari Kak Ardi yang ada di Sentani katanya. Lagi dengerin juga Pro 2 di siang hari ini. So thank you so much ya Kak Ardi dan tadi Kak Adira ya, kalau gak salah ya, yang udah request ya, ada dua lagu, Raim Laude dan juga Bernadia yang bakal Faiza putar untuk kamu semua di siang hari ini. Kalau gitu aku langsung puterin aja sebuah lagu ya dari Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Khusus semua teman Pro 2 aja yang lagi dengerin, dan khususnya untuk tadi yang sudah request di Pro 2 Hitlist Pro Kamu.

Ya, Rabun jauh dari Pernadia atau Mampro 2. Dan lagu ini penuh makna ya. Dan pernah juga dinyanyikan di salah satu festival musik sama Pernadia yang baru-baru ini ramai juga di TikTok teman Pro 2. Yang banyak netizen itu mengaitkan ya si Rabun jauh ini dengan hubungan seseorang Pernadia bersama kekasih hatinya. Dan banyak juga yang apa ya, apakah betul gitu ya, seorang Pernadia itu juga punya kekasih yang penyiar radio juga swasta tapi di Bandung teman Pro 2. Makanya kenapa waktu festival musik di Bandung itu Pernadia kan ku pakai kacamata ini gitu ya, di kota ini gitu. Dia apa intinya adalah dia pakai kacamata itu, kacamata hitam yang dia pakai hanya di kota ini, at least itu di Bandung teman Pro 2. Thank you yang udah request dan masih ada kurang lebih sekitar 20 menit lagi masih di Pro 2 Hits Pro kamu. Kacamataku sambil terus bersama. Yang masih mau request boleh banget teman Pro 2 ya ke DM Instagram Pro 2 Jayapura ya. Dan Faiza juga masih menemani kamu teman Pro 2 di siang harinya kamu. So ya buat yang mau request boleh langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2. Aku tungguin, so jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: David Avelia dari Taylor Swift Teman Pro 2 tentunya menemani di pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya juga Faiza masih menemani kebersamaan Teman Pro 2 semuanya. Ya, aku mau menyapa dulu sebelumnya Teman Pro 2 yang lagi dengerin, Pro 2 yang lagi di rumah, atau mungkin ada yang lagi di perjalanan. Mau kemana ya? Ini mau detik-detik jam istirahat ya Teman Pro 2. Artinya mungkin kamu akan berkelana mencari sesuap makanan yang bisa dimakan dan bisa menaikkan mood kamu di siang hari ini ya. Kalau dengar lagu The Fate of Ophelia tuh kayak auto gayanya tuh sambil muter gitu di atas kepala ya gak sih Teman Pro 2? Aku tadi tuh nunjukin ya, tapi kan kalian gak bisa lihat ya. Jadi mungkin aku bisa menceritakan ya gitu dengan memutar tangan di atas kepala ya. Of Ophelia begitu ya Teman Pro 2 ya. Oke, seru banget ya Teman Pro 2 ya. Karena kalau lagu-lagu request tuh bebas gitu ya. Jadi banyak yang request ya, mau itu via personal chat yang kenal aku ya, ataupun dari DM Instagram Pro 2 Jayapura. Pokoknya so thank you so much yang udah request tadi beberapa lagu keren-keren dari Indonesia maupun luar negeri ya. Karena lagu ini banyak yang enak banget Teman Pro 2, jujur ya. Oke deh, setelah ini Faiza bakal balik lagi tentunya Teman Pro 2 dan lagu-lagu juga masih banyak banget menemani kamu. So jangan kemana-mana, masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
2: Iya sayang.
1: Kenapa sih Ma, kita harus menanam pohon?
2: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
1: Panas Ma.
2: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
1: Sejuk Ma.
2: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
1: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
2: Apa coba?
1: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
3: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Seribu kali lagi teman Pro 2 dari Gaya Indrawari tentunya menemani di pukul 11:57 waktu Indonesia Timur. Dan gak kerasa ya teman Pro 2 sudah di akhir program Pro 2 Hitlist Pro Kamu. So thank you banget yang tadi udah ikutan ya, kirim salam maupun request lagu baik lewat DM dan juga personal chat ya. Karena setelah ini nanti di jam 1 siang juga Faiza masih bersama kamu untuk informasi olahraga update. Tapi di jam 12 ini aku biarkan kamu untuk makan siang dulu, boleh ya. Ya, kita istirahat, sholat dan makan ya. Untuk kamu yang beragama muslim harus sholat zuhur. Kalau tidak, langsung beristirahat dan pilih makan siang kamu yang bisa menaikkan mood kamu di siang hari ini teman Pro 2. Tentunya lagu-lagu juga masih menemani kamu teman Pro 2 karena Faiza masih menemani hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. I will be back teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: rather hate it.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

91 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan di informasi olahraga, Faiza akan share beberapa informasi olahraga untuk kamu, teman Pro 2, di siang hari ini. Tentunya dari rri.co.id. Dan untuk informasi ini sekarang yang datang dari Kiandra Ramadipa, membawa pulang 16 poin dari Moto3 Junior Valencia. Pembalap muda Indonesia itu tampil konsisten di sirkuit Ricardo Tormo Valencia pada hari Minggu kemarin. Dan Ramadipa sempat jadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas, namun ia harus start dari posisi ke-12 setelah terjatuh di kualifikasi. Pada race pertama, rider Honda Asia Dream Racing Junior Team itu finish ke-10 dan ia bangkit lebih baik pada race kedua dan menutup balapan di posisi ke-6. Selanjutnya, informasi olahraga datang dari Elena Rybakina yang melangkah ke perempat final US Open 2026 setelah menaklukkan Naomi Osaka 2 set langsung. Kemenangan itu sekaligus membuka peluang Rybakina untuk merebut posisi peringkat 1 dunia. Unggulan kedua tersebut menang 6-1-6-4 atas Osaka di Louis Armstrong Stadion hari Selasa ini, dan hasil itu mengantarkannya ke perempat final pertama Rybakina di US Open. Rybakina kini telah mencapai perempat final di keempat turnamen Grand Slam, dan petenis Kazakhstan tersebut sebelumnya juga telah mengoleksi dua gelar Grand Slam, yaitu Wimbledon 2022 dan Australian Open 2026. Informasi olahraga selanjutnya datang dari Lazio yang merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia 2026-2027. Dua gol di babak kedua mempersembahkan 3 poin penuh sekaligus menjaga awal musim yang sempurna bagi si Aquil. Laga berlangsung di Stadion Friuli Udin hari Selasa ini, dan tuan rumah Udinese memecah kebuntuan gol lewat sepakan Jepser Kallström pada menit ke-49. Lazio merebut keunggulan berkat gol David Fratesi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gumunson pada menit ke-88, sehingga Bianco Colesti meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Ya, dan itulah informasi olahraga kali ini, teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada informasi entertainment di jam 2 siang waktu Indonesia Timur. Faiza akan kembali lagi dan satu buah lagu untuk kamu, Perunggu, teman Pro 2. Pikiran yang matang untuk kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: Live for Yay Info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya

0: sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Storley, yaitu John Camp Storley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih jadi jalan tasangga pura nomor 3 Jayapura. Selamat siang. Menuju sore ya, karena sudah di pukul 14.24 menit waktu Indonesia Timur. Dan aku masih mau menyapa kamu, teman pro 2 ya. Selamat siang menuju sore harinya kamu, teman pro 2 ya, yang lagi beraktivitas, yang mungkin lagi menyelesaikan berbagai tanggung jawab di kantor, di sekolah, di kampus ya teman pro 2. Semangat selalu tentunya untuk kamu semuanya ya, dan semoga dimudahkan ya segala urusan kamu teman pro 2 di hari ini.

0: Ya tentunya teman Pro 2, karena sudah siang menuju sore hari itu waktunya kita butuh asupan kafein ya. Apakah kamu adalah tipe orang yang wajib ya setiap harinya itu ngopi? Kalau gak ngopi kayaknya kurang banget hidupnya, ya gak sih? Apakah aku cuma merasakan itu sendirian atau mungkin kamu juga merasakan itu semua teman Pro 2? Katanya kalau gak ngopi itu gak oke, begitu ya. Mungkin kamu salah satunya ya, sama kayak aku ya teman Pro 2 ya, harus ngopi tiap hari ya. Tapi ingat, kalau es kopi susu gula aren itu sebenarnya bukan ngopi. Itu kayak craving gula gitu. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan kalau es kopi susu gula aren ya. Karena ada creamer, ada susu lainnya, ada SKM, ada gula arennya. Jadi kalau mau ngopi ya americano paling aman. Kalaupun bisa yang suka pakai susu ya cafe latte tapi non sugar ya teman Pro 2 ya. Kalau aku pilihannya kayak gitu karena aku adalah tim cafe latte ya. Baru aku suka banget. Okay, masih sama Faiza Cynthia di Santai Siang menuju sore harinya kamu teman Pro 2 di sore ceria nanti. Dan stay tune terus masih di frekuensi 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tati, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
1: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI, for yay info.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, tempat terbaik kamu, dan sudah dipukul 15.03 waktu Indonesia Timur, dan waktunya info Pro 2 lokal untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura. Informasi pertama datang dari Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo, yang meminta seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kota Jayapura bergerak bersama menangani warga terdampak kebakaran di Dok 5, Kelurahan Mandala. Arahan tersebut disampaikan Abisai saat memimpin apel gabungan jajaran pemerintah Kota Jayapura hari Senin kemarin. Ia meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil segera mendata warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen administrasi akibat kebakaran, dan sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta memperhatikan kebutuhan anak-anak sekolah. Dinas Lingkungan Hidup juga diarahkan memastikan kebersihan lokasi pengungsian, sedangkan Dinas Kesehatan diminta rutin memeriksa dan melayani warga yang mengalami gangguan kesehatan di tenda pengungsian. Menurut Abisai, penanganan warga terdampak kebakaran merupakan tanggung jawab bersama, karena itu merupakan tanggung jawab, dan seluruh OPD diminta tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi saling berkolaborasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia pun menegaskan, pemerintah harus hadir bersama masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan dengan mengedepankan kepedulian dan semangat kemanusiaan. Tentunya pemerintah Kota Jayapura berkomitmen memastikan pelayanan dasar tetap berjalan selama masa pemulihan, sehingga kebutuhan administrasi, pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan kebutuhan lainnya bagi warga terdampak dapat terpenuhi. Masih di Info Pro 2, teman Pro 2 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Masih di informasi lainnya, Faiz akan kembali lagi. So, jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 3 Jayapura tentunya teman Pro 2, dan masih di Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura, yang kali ini informasi datang dari Wali Kota Jayapura Abi Sairolo bersama Wakil Wali Kota Rustan Saru menyerahkan SK pensiun dan santunan tunjangan hari tua kepada 10 ASN pemerintah Kota Jayapura yang memasuki masa purna tugas. Penyerahan dilakukan secara simbolis di hadapan peserta apel sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian para ASN selama menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Santunan tunjangan hari tua diberikan melalui taspen dengan besaran yang diterima masing-masing ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wali Kota Jayapura Abi Sairolo juga mengapresiasi para ASN yang telah menyelesaikan masa pengabdiannya. Abi Sairolo juga menegaskan masa pensiun bukan berarti berakhirnya pengabdian kepada masyarakat, melainkan menjadi fase baru untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Tentunya, ia juga meminta para pensiunan tetap menjaga kesehatan, aktif di tengah masyarakat, serta menjadi teladan bagi generasi penerus. Sementara kepada ASN yang masih aktif, Abi Sairolo juga mengajak agar semangat kerja, kedisiplinan, loyalitas, dan dedikasi para senior menjadi contoh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Informasi selanjutnya datang dari Gubernur Papua Matius Fakiri yang meminta Jamkrida Papua meningkatkan laba dan kontribusi kepada daerah. Ia juga meminta BUMD tersebut tidak menjadi beban APBD. Fakiri menyampaikan hal itu saat melantik direksi dan Dewan Komisaris Jamkrida Papua di Gedung Negara hari Senin kemarin, dan pelantikan dilakukan setelah RUPS luar biasa pada hari yang sama. Fakiri meminta pengurus baru menjalankan perusahaan secara profesional, sehat, berintegritas, dan berorientasi hasil. Kinerja Jamkrida juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Papua. Ia meminta jajaran direksi dan komisaris menggunakan 100 hari pertama untuk mengevaluasi keuangan dan portofolio penjaminan. Penguatan manajemen risiko, kepatuhan, dan efisiensi biaya juga menjadi agenda awal. Fakiri meminta strategi peningkatan laba berjalan bersama dengan peningkatan kontribusi kepada daerah. Capaian kinerja tersebut juga diminta dilaporkan secara berkala kepada pemegang saham. Dalam RUPS luar biasa, Jongki Latupeirisa ditetapkan sebagai komisaris utama dan Hieronymus Hilapok sebagai direktur utama. Nazarudin ditetapkan sebagai direktur operasional dan Francisco sebagai direktur keuangan periode 2026-2031. Masih bersama Faiza Sintia di Info Pro 2 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Stay tune terus teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Info Pro 2 tentunya, teman Pro 2 menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan untuk informasi selanjutnya, teman Pro 2 kali ini datang dari Pejabat Sekda Papua Christian Sohilait yang meminta seluruh OPD memperkuat penerapan SPIP dan manajemen resiko. Pimpinan OPD diminta memastikan penyusunan risk register sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Christian Sohilait menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Papua dalam kegiatan penguatan implementasi SPIP. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan asistensi manajemen risiko di lingkungan Pemprov Papua. Christian juga mengatakan SPIP menjadi tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penerapannya harus mencakup perencanaan, penganggaran, program pengadaan aset pelayanan publik hingga pelaporan. Ia juga meminta setiap kendala penyusunan risk register segera dikomunikasikan dengan Inspektur Daerah Provinsi Papua. Tentunya langkah tersebut diperlukan agar manajemen risiko dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.

0: Dan untuk informasi selanjutnya, Teman Pro 2 ini datang dari belasan penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura, terdampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 hingga 7 September 2026. Dampak tersebut berupa penundaan dan pembatalan penerbangan di dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang secara praktis juga berimbas ke Bandara Sentani. General Manager Bandara Internasional Sentani Jayapura, Inyoman Nur Rohim, mengatakan berdasarkan data yang ada, 1.491 penumpang terdampak dari penerbangan kedatangan dan keberangkatan selama 2 hari. Dan pada hari Minggu kemarin, penerbangan Batik Air dengan rute Jakarta-Jayapura yang dijadwalkan tiba pukul 8.05 waktu Indonesia Timur dibatalkan dan berdampak terhadap 143 penumpang. Dan itulah Teman Pro 2, Info Pro 2 dari pemberitaan RRI Jayapura menemani kamu ya di sore hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama tentunya siaran berjaringan Korwil 1. Ada tamu kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana tentunya Teman Pro 2.
1: Now, tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Tamu kita. Tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu Teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sudah lupa masa TV Prudari Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sesaat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Timur 82, kita akan ikuti bersama siaran berjaringan tamu kita bersama Pro 2 Merauke. Kali ini teman Pro 2 yang topiknya adalah grogi gagal bangkit belakang layar peserta Bintang Radio RRI 2026 di Merauke. Nah, narasumbernya ada Zaki Aljabar dan Miliana Desmedase, peserta Bintang Radio. Nanti akan dibawakan juga ada presenter Kakak Haida dan Kakak Wafa menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentunya Faiza masih di sini, teman Pro 2, menemani kamu hingga nanti pukul 18, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura.

Teman terbaik kamu. Teman ter

0: Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2 FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Tamu kita di Pro 2 FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.
3: Halo teman Pro
4: 2. Ya, teman Pro 2 bertemu lagi. Kita di program tamu kita hari ini yang pastinya disiarkan juga di Jayapura, Biak, Serui, Wamena dan juga Nabire. Bersama saya Wafa Alfarizi
5: dan saya Haidar Pakazuardi.
4: Kita bakal ngomongin tentang bintang radio nih teman Pro 2. Kita lagi di masanya bintang radio ya, Kak Haidar.
5: Iya, benar banget.
4: Jadi enggak afdol kalau kita enggak ngomongin tentang bintang radio. Dan kita udah punya dua narasumber yang pastinya peserta bintang radio teman Pro 2.
5: Ada siapa aja tuh, Kak Wafa?
4: Oke, kita perkenalan dulu ya dari yang pertama, silakan.
6: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Aljabar, umur saya 19 tahun dan saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Musamus, semester 3 jurusan ilmu administrasi negara.
4: Oke, selanjutnya.
7: Halo, satu lagi. Halo, saya Miliana Dasmedase, peserta Bintang Radio tahun 2026, saya berumur 19 tahun dan berkuliah di Universitas Musamus jurusan manajemen.
4: Oke, dua-duanya mahasiswa, Kak.
5: Iya.
4: Gimana nih kuliahnya hari ini? Apakah enggak ada jam kuliah?
5: Apakah hari ini kosong?
6: Iya, sebenarnya ada.
4: Kosong. Ada.
6: Iya, ada. Ya, kita belajar manajemen waktu aja ya.
4: Siap. Nah, kalau Kamila?
7: Tadi pagi ada, cuman enggak masuk karena ada sedikit
5: ada kegiatan ya di pagi hari.
4: Ya, teman Pro 2, kita juga pengen ngasih tahu bahwa tayangan ini juga bisa disaksikan live streaming di YouTube. Betul. RRI Merauke Official. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kak Haidar, gimana nih, kita biasanya kan formal-formal, kali ini kita agak nyantai nih ya teman Pro 2.
5: Iya, kalau misalkan kita kan ngobrol biasanya di tempat kita sebelumnya ya.
4: Iya, betul.
5: Itu kayak formal-formal banget nih. Nah, kita mumpung di Bintang Radio nih, anak-anak muda semua ya. Jadi kita agak-agak santai nih hari ini nih. Nah, Haidar pengen tahu dong, kalau misalkan kalian kan di universitas ini bukan sebagai yang dari seni gitu ya. Di Universitas Musamus juga sebagai manajemen, sama kalau Kamila manajemen kebalik ya, Zaki administrasi. Nah, ini tuh kenapa sih bisa punya atau pengen gitu bernyanyi? Itu tuh kenapa awalnya? Kalau misalkan dari Zaki dulu deh.
6: Oke, dari kalau dari saya sendiri sebenarnya dari hobi ya, Kak. Hobi yang ingin disalurkan dengan iming-iming tes mental gitu, Kak.
4: Siap, tes mental ya. Oke.
5: Okay. Kalau dari Milia?
7: Kebetulan dari kecil suka nyanyi, jadi.
4: Apakah dari keluarga juga ada yang hobi menyanyi, akhirnya menurun ke Mila seperti itu, atau memang hobi dari diri sendiri?
7: Kau yang cuman suka nyanyi aja, papa sih.
4: Oh, papa yang nyanyi.
5: Berarti nerusin dari bapak ini kalau apa nyanyinya. Biasanya nyanyi lagu apa nih kalau Mila dari kecil?
7: Lagu anak-anak lah biasanya.
5: Lagu anak-anak. Berarti kalau misalkan muter-muter kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh di rumah aja kah?
7: Atau kadang di rumah, komunitas? Di kamar mandi.
5: betul. Biasanya kalau misalkan di kamar mandi lebih...
4: Kamar mandi kan gemas suaranya kan lebih enak gitu kan.
5: Iya, jadi ada bassnya sendiri.
4: Iya, betul-betul. Tapi kalian sejauh ini ada metode latihan khusus nggak untuk mengelola suara kalian? Dari Zaki dulu deh.
6: Kalau metode khusus sendiri kayaknya nggak terlalu privatnya gimana. Seumumnya latihan vokal pemanasan, nonton dari YouTube, otodidak aja gitu loh kak.
4: Oh, nggak ada yang ikut latihan ini, belum ada begitu. Tapi kedepannya mungkin bisa jadi ada ya?
6: Ya siapa tahu mungkin kan? ada link-link yang bisa menginvite.
4: Oke, kalau Mila?
7: Sama sih, tidak ada metode yang untuk latihan kayak penyanyi profesional gitu. Latihan vokal aja sama latihan tanpa musik di rumah.
5: Kalau misalnya kalian latihan vokal itu biasanya ngapain nih? Kalau misalkan latihan vokalnya, apa ngatur nada kah? Atau dengerin suara temponya aja kah? Nyanyinya gimana nih?
6: Ya kalau latihan vokal sendiri biasa dari pemanasan dari tubuh dulu mungkin... pemanasan mulut, AUEO, kemudian diafragma, rati pernapasan, ya kayak gitu sih ya. Peregangan juga perlu banget sih buat apa biar kita nyanyinya flex gitu, lebih tenang, lebih chill, kayak gitu.
4: Apakah push up dulu sebelum nyanyi?
5: Peregangannya itu warm up.
4: Malah nge-gym jadinya. Kalau Mila?
7: Hampir sama sih. Kayak latihan dari nada rendah sampai nada tinggi kayak mama mama mama mama mama kayak gitu.
5: Wah, itu bagus sih.
4: Iya, betul.
5: Nah, kalau misalkan kalian nih kan masuk ke dunia nyanyi gitu kan, apalagi bintang ikut bintang radio di tahun 2026 ini di RRI Merauke gitu. Nah, kalian tuh referensi atau tahu bintang radio itu dari mana sebelumnya? Kalau misalkan buat Zaki, karena Zaki kan pertama kali ikut bintang radio.
4: Baru pertama.
5: Ya? Oh, apa ya? Betul.
6: Sebelumnya saya udah tahu dari zaman ketika saya SMA. Waktu itu teman saya kak yang ikut. Nah saya cuman berani temani technical meeting, gladi dan lain-lain. Saya belum punya mental buat ikut join langsung di audisinya kayak gitu. Jadi aduh kayaknya sebelum siap nih. Mungkin tahun depan lagi nih. Aduh tahun depan belum siap lagi deh. Karena ada faktor lain juga kak, mungkin dari pilihan lagunya. Nah sampai sekarang di tahun 2026 lumayan nih ada lagu yang benar-benar bisa cocok sama saya. Ya udah deh. Coba deh. Nah, ya udah ujungnya ikut deh jadinya.
4: Oh, secara enggak langsung mengumpulkan nyali.
6: Iya, ya benar kan.
5: Keren banget ya ngumpul nyalinya sampai dari 2019 berarti.
6: Dari zaman saya SMA dari 2024 ya.
5: 2024.
4: 2024. Oh, kan masih 19 tahun kayak
5: dah. Oh iya.
4: Jangan samakan dengan umur kita dong.
5: Itu mah saya. Kalau dari Milia sendiri, itu tahu bintang radionya itu dari mana sih sebelumnya?
7: Dari Instagram.
5: Dari Instagram. Ya. Berarti udah nge-follow RRI Pro 2 nih.
7: Kayaknya belum waktu itu.
5: Oh iya, udah berapa kali kamu apa Kamelia nih ikut bintang radio?
7: Tahun ini 3 kali sih.
5: 3 kali? Iya. Motivasi Kamelia sendiri nih buat ikut bintang radio, karena kan udah 3 kali udah banyak banget nih. Itu tuh apa sih? Apa yang ngebuat Kamelia tuh, tahun depan aku pengen ikut lagi deh. Itu apa yang jadi pemantiknya nih buat Kamelia?
7: Ingin membuktikan aja ke orang-orang kalau aku punya bakat yang bisa disalur.
4: Hei, keren. Gimana nih tepuk tangan? Megatik soalnya. Tapi sejauh ini kalian mengikuti audisi Bintang Radio, ada gak sih lagu yang, ini lagu sulit tapi pengen saya coba? Dari Zaki mungkin, lagu apa itu?
6: Kalau dari saya ada sih kak. Lagu mungkin apa ya judulnya, lelah hati ya, itu sebenarnya lagu baru ya kan dari pemenang bintang radio juga. Nah saya pengen nyanyi lagu itu, cuman aduh sepertinya dengan waktu yang sangat mepet ini kurang cukup persiapan, apalagi dengan menghafal lirik-lirik lagu ya. Jadi kayak aduh mending cari aman aja dulu deh untuk audisi pertama, apalagi ini pengalaman pertama ya kan. Kita main aman dulu.
4: Apalagi kalau lagu baru kan kita perlu penyesuaian ya untuk mendengarkan lagunya. Terkecuali kalau lagunya lagu lama, itu kan udah kita mungkin pernah dengar di kafe atau di mana gitu kan. Kalau Mila?
7: Kalau saya pas audisi babak penyisihan yang tahun 2024 yang nyanyi lagu apa? Keras Kepala dari Meiska.
4: Oh iya, tahu.
7: Lagunya sangat tertantang.
4: Susah.
7: Butuh power dan belting juga.
4: Oh, power dan kontrol vokalnya gitu ya.
7: Pitch control.
5: Kalau biasanya nih ya, kan itu dari pemilihan lagu kan di kemarin udah ada line up gitunya ya. Kalau buat kalian sendiri, itu milih lagu tuh dengan berdasarkan apa? Kalau dari kalian, dari Melia dulu deh.
7: Kalau saya kemarin mau pilih Mahal Ini atau Liodra, cuman teknik menyanyinya sangat susah.
5: Berarti ngeliat dari tekniknya berarti ya. Apa sih yang bikin kamu tuh kayak ngerasa, oh ini kayaknya tekniknya berat banget nih. Dari bagian mananya yang kamu lihat?
7: Bagian apa ya?
5: Vokalnya berarti?
7: Iya, teknik-tekniknya juga susah.
4: Ketinggian nada yang tinggi juga pengaruh ya, kalau gak salah.
5: Kalau dari Zaki?
6: Ya kalau dari saya pertama mungkin dari ketidakasingan lagu dulu. Kan lagu-lagu yang viral kan biasa lebih sering terdengar di telinga kan. Jadi lumayan hafal lirik. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian suaranya. Apakah nada kita nih nyampe nggak dengan lagu yang ingin kita nyanyikan nih? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengeksekusikan lagu tersebut, Kak? Kan ada lagu yang beatnya cepat, beatnya lama. Nah, itu dari diri sendiri apakah siap ugel-ugelan ataupun slow-mo kayak gitu, Kak?
5: Iya, benar sih.
4: Iya.
5: Soalnya kalau misalkan apa nentuin lagu tapi gak nyampe juga berat kita ya di leher kita.
4: Betul.
5: Vokal kita gak nyampe.
4: Makanya kan ada istilah lagu cocok-cocokan ya. Gitu. Jadi memang harus mencari lagu yang cocok ya. Kalau Mila, siapa penyanyi yang menjadi referensi kamu? Penyanyi idola lah.
7: Sejauh ini Liodra.
4: Yang ini ya, maksudnya yang muda-muda ya
7: iya.
4: Referensinya. Kalau Zaki?
6: Saya suka yang lawas sama yang muda juga. Seperti yang muda, ya ada Liodra sama mungkin Mahal Ini. Terus yang lawas seperti Yuvi Nuno. Kemudian siapa yang nyanyi kakak si bayangan? Cakrakan, iya kayak gitu.
5: Tinggi-tinggi juga ya. Kemudian sama Cakrakan tinggi juga. Nah kalau misalkan lagu yang paling disuka dari Liodra apa ke Meliana?
7: Pesan terakhir kayaknya.
5: Pesan terakhir nih.
4: Kayaknya boleh nanti di akhir nyanyiin ya.
5: Kalau dari Zaki sendiri, kan ini banyak nih ada Cakrakan, Yuvi Nuno, itu menjadi pembelajarannya seperti apa ke kamunya? Apa suka sama warna nadanya kah, warna lagunya, atau emang lebih suka dari kayak pembawaan mereka untuk membawakan lagunya? Kamu ngelihatnya kayak gimana?
6: Kalau saya ngelihat lagu itu dari makna lagunya dulu gak? Habis saya tahu maknanya, lagu ini lumayan enak dan juga relate nih. Nah otomatis otak kita refleks mikir, aduh kayaknya putar terus nih lagu ini nih, aduh lama-lama nyaman deh jadinya. Jadi gitu, kemudian dari beatnya juga, sound, ada kan lagu yang beberapa bising telinga dan juga ada yang bikin nyaman, bahkan ada yang bikin pengantar tidur lagu kayak gitu.
4: Iya sih, betul. Jadi kalau nyaman, lanjut. Ya, Mila dan Zaki, komentar orang yang menurut kalian paling nusuk tapi jadi motivasi yang kuat, sejauh ini ada gak? Mila dulu mungkin?
7: Dari papa saya sih, kemarin waktu latihan, bapak saya bilang nyanyi kurang dapat feel-nya, sama artikulasinya juga kurang jelas.
5: Oh, itu jadi cambukan tuh buat Kamila, buat ini lagi apa, buat lebih baik lagi ke depannya.
7: Iya.
5: Kalau misalkan dari Zaki sendiri itu kayak gimana?
6: Kalau dari saya mungkin ada dari beberapa keluarga, katanya ini kabar simpang siur aja kalau Bintang Radio emang rata-rata yang menang tuh membawakan lagu slow. Nah saya ingin mematahkan statement itu gitu loh, makanya aduh kayaknya gak seharusnya juga, gak selalu gitu. Makanya saya bawa lagu yang benar-benar upbeat supaya wih mungkin siapa tahu saya bisa patahkan statement itu. Kan rata-rata yang menang Bintang Radio rata-rata membawakan lagu slow yang melo-melo kayak gitu-gitu. Nah saya ingin coba membawakan lagu upbeat, siapa tahu dapat berkah dan juga rezekinya kayak gitu.
4: Amin. Tapi memang sejauh ini kalau kita melihat industri musik, kebanyakan lagu yang menggunakan teknik bernyanyi itu memang kebanyakan lagu slow nih ya. Iya, benar kan? Tapi tidak menjadi tolak ukur juga sih sebenarnya kemenangan dari lagu slow ya, Kak Haidar. Yang bikin semangat dan kalian ingat sampai sekarang tuh apa? Komentar orang.
5: Penambah semangat. Iya. Iya, yang bikin kalian pede gitu loh untuk melakukan sesuatu. Ada gak sih?
6: Harusnya ada ya, paling kata temanku gini, asah terus skillmu supaya nanti tidak hilang gitu. Jadi kayak ketika apapun yang ingin saya lakukan, ketika saya mampu nih, okay, dengan apa, dengan niat karena Tuhan, saya jalankan, pasti berhasil. Yang penting menaruh Tuhan selalu di sisi kita gitu.
5: Iya, selalu berdoa dengan pada Tuhan gitu. Betul. Kan biar dibantu segalanya.
4: Usaha tanpa doa itu sombong.
5: Ya kan? Bener banget sih. Kalau di Kameliana ada gak nih? Dari komentar-komentar yang ngebantu, ngebangun gitu. Selain yang tajam gitu ya. Kalau misalkan tajam kan ada rasa sakit juga ke kita kan. Tapi bisa ngebantu. Nah kalau misalkan yang emang ngedorong Kameliana buat terus maju itu tuh apa?
7: Waktu itu di audisi Impas sih Kak Maya. Kalau gak salah. Kak Maya bilang karakter suara tuh bagus.
5: Dari karakter suara Miliana ya?
4: Jadi pemacu juga ya, yang pada akhirnya membuat kita semangat kembali gitu. Dan ini, buat kalian berdua nih, ada gak kebiasaan unik kalian sebelum nyanyi? Kan biasanya banyak orang yang punya kebiasaan unik ya. Oh, kalau saya sih, saya sebelum naik panggung saya kan main bass. Nah biasa tuh saya suka remes-remes tisu tuh, gak tahu kenapa kayak bikin ini aja. Kalau kalian ada gak sih kayak gitu?
6: Oh, cara mengatasi gugup.
4: Iya, cara gitu. Mengatasi gugup. Kalau saya remes-remes tisu tuh kayak sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan aja gitu. Kalau Zaki?
6: Kalau dari saya sendiri pertama sudah pasti berdoa dulu. Berdoa, kemudian saya tarik nafas panjang-panjang, satu kali aja cukup. Habis itu menghembuskannya juga pelan-pelan. Nah. Kalau misalnya kita tarik napas berkali-kali, justru malah bikin kita punya gugup itu tambah naik, Kak.
4: Dan jadi sakit kayak, perut.
6: Iya, bisa jadi. Dan juga siapa tahu napasnya bisa keluar lewat yang lain, di lewat belakang mungkin. Kita gak ada yang tahu. Nah, makanya satu kali tarik napas, tenangi diri, lega. Dan juga langsung jalankan gitu.
4: Sejauh ini, tapi itu sering dilakukan berarti ya?
6: Iya, udah sering saya lakukan ketika manggung mungkin. Ataupun tampil sebagai MC ataupun moderator dan lain-lain kayak gitu.
4: Kayaknya itu juga bisa diterapkan kalau mau ketemu calon mertua tuh.
5: Harus banget tuh kayaknya.
4: Iya dong, biar enggak mati berdiri tuh.
6: Sama duitnya juga kan. Betul.
4: Mila, ada kebiasaan unik?
7: Enggak ada sih. Cuman biasa dengar lagu terus nyanyi-nyanyi sendiri aja.
4: Nggak ada yang spesifik gitu ya. Berarti Mila PD-nya kuat tuh. Ya kan? Nggak ada alasan tuh grogi dong kalau gitu. Ya kan?
5: Dan Tomo Pro 2 masih banyak banget nih yang bakal kita kupas ya bareng-bareng sama Zaki dan juga Miliana, salah satu peserta bintang radio di RRI Merauke gitu ya. Tapi kita akan kembali lagi nanti Tomo Pro 2. Kita bakal kupas lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Teman terbaik kamu.
1: 92.1 Pro 2 RRI teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar. Aku kerungu salam.
3: Sambo.
8: Awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita Pace?
10: RRI Digital saja toh.
9: Sesekali jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi.
3: dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
5: Dan Tomo Pro 2 dan juga pemirsa RRI Merauke, dimanapun kalian berada ya. Kita balik lagi di tamu kita, di program tamu kita bareng-bareng sama saya Haidar dan juga...
13: Dan juga saya Wafal Farizi.
5: Dan ada juga nih Tomo Pro 2, peserta bintang radio dari RRI Merauke, yaitu ada Zaki dan juga Mila nih.
4: Yeah. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi kan Mila sempat bilang bahwa mengikuti ajang bintang radio itu udah 3 kali ya. Nah, ada nggak titik paling rendah setelah jatuh berkali-kali sampai kayak udah kepikiran nggak pengen ikut bintang radio lagi gitu? Itu ada nggak dan kapan?
7: Tahun ini sih sebenarnya tidak mau ikut lagi karena kemarin sempat kecewa berat dengan diri sendiri karena tidak bisa juara.
13: Dalam sih.
5: Banget. Biasanya kalau misalnya kecewa berat, tapi gimana caranya kamu tuh bisa nge-counter perasaan kamu pengen nyerah itu tuh, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki apa ya sebutannya? Kayak
13: membangkitkan lagi gitu ya.
5: Iya, ngebangkitin lagi semangat kamu untuk ikut bintang radio.
13: Betul. Siapa yang jadi support system kayak gitu?
7: Yang jadi support system itu diri sendiri, yakin aja. Kalau pasti bisa ke depannya.
13: Karena gak ada yang lebih mengerti dari diri sendiri ya.
5: Iya
13: ya.
5: Banget.
4: Kaitar. Mila, sejauh ini apa sih yang bikin kamu pada akhirnya kecewa dengan diri sendiri gitu?
7: Dalam bernyanyi nih?
4: Iya, dalam bernyanyi.
7: Apa ya?
4: Kurang maksimal kah?
7: Iya, kurang
4: atau
7: maksimal.
4: Lagi flu tapi harus ikut audisi gitu. Kurang maksimal gitu ya?
7: Iya.
4: Kalau 1 tahun lalu dengan yang sekarang, bagian suaramu yang paling berubah menurutmu apa? Teknik, napas, atau mental?
7: Kayaknya tidak berubah-berubah amat. Kayak sama kayak kemarin aja.
5: Tapi ada, kalau buat kamu sendiri tuh ada hal yang menurut kamu, oh bagian sini aku tuh udah naik lagi nih, udah naik level nih. Atau kayak misalkan, oh nafas aku sekarang di Bintang Radio sekarang nih udah mulai teratur nih dibanding tahun kemarin. Ada perasaan-perasaan kayak gitu gak? Ada hal-hal kayak gitu di kamu gak?
7: Iya ada.
5: Di bagian mana ini?
7: Di bagian pernapasan mungkin lebih baik dari kemarin. Karena kemarin tuh kayak, apa ya, nafasnya kejar-kejaran.
5: Oh, jadi kayak kamu tuh lebih apa mungkin gara-gara baru kedua kali gitu ya, mulai ya, menata rompi mental lagi gitu kan.
13: Betul, kalau orang bilang sih jam terbang ya, udah 3 kali pasti udah punya 2 pengalaman yang berharga gitu ya. Kalau boleh balik ke diri Mila 1 tahun lalu, apa yang bakal kamu bilang?
7: Mau bilang makasih ya untuk air mata yang kemarin, untuk kekecewaannya, semoga di tahun ini bisa memberikan yang terbaik.
13: Amin, amin,
5: amin, amin, amin.
4: Zaki, gimana? Apakah kamu juga kedepannya bakal ikut lagi nih Bintang Radio? Haruslah ya, ya kan? Gimana?
14: Iya. Pertama tergantung schedule dulu nih kak, kan mahasiswa padat banget ya kak, jadi disesuaikan sama schedule dan juga ya semoga tidak mepet-mepet lagi deh. Depannya iya.
5: Kalau Zaki sendiri kan
14: ya, persiapannya lebih matang ya.
5: Zaki sendiri semester 3 ya?
14: Iya saya semester 3 kak.
5: Udah mau rame-ramenya tuh semester 4 tetap
14: berdepan. Iya.
5: Nah kalau misalkan kamu sendiri nih, kan sekarang baru pertama kali ikut bintang radio dan kamu mungkin baru dapat yang aku harus ikut audisi di jam 3 sore misalkan jam 9 pagi. Nah, kamu bagi waktu kamu antara latihan terus nyiapin mental buat audisi sama sekolah apa sama ngampus itu gimana?
14: Pertama kalau buat siapin mental tuh dari malam dulu ya, Kak. Dari itu kan pasti sebelum tidur, aduh merenung dulu nih, aduh besok tampil nih, apalagi pagi nih, aduh ada suara nggak ya, bisa up nggak ya, aduh. Nah ya udah banyak-banyak berdoa aja, istirahat yang banyak, kemudian bangun pagi, bangun subuh. Nah mulai dari subuh itu saya udah mulai start pemanasan nih kalau misal jadwalnya pagi. Nah dari situ mulailah baca-baca buku, ngomong-ngomong random apa dengan tujuan pemanasan vokal lah kayak kayak gitu. Jadi supaya mulut kita nggak terlalu kaku dan juga tarik-tarik suara dikit, a, u, e, o, apa dari nada-nada ketinggi kayak gitu-gitu. Itu buat yang pagi ya. Cuman kalau misal jadwalnya malam nih, saya kondisikan lagi misal kalau saya ada kuliah yang bertabrakan, saya izin dulu nih pertama, kak saya izin terlambat nih karena ada kuliah. Terus kalau misal waktunya mepet, berarti yang harus saya korbankan kuliah saya harus izin ke dosen terlebih dahulu karena ada keperluan lomba yang mendadak kayak gitu kak.
13: Oh. Tapi diizinin dari dosen?
14: Ya insya Allah kalau lombanya menyangkut diri sendiri ataupun menyangkut karir, karir nih maksudnya, ya insya Allah diizinin kak.
13: Kok support kok dosen saya enggak ya?
5: Kebanyakan kan sekarang mungkin dengan support
13: bro. Iya mungkin support tapi kamu tetap harus masuk jam saya. Kayak gitu kan.
14: Ya mungkin biasanya ada gantinya. Kalau kita misalnya gak masuk jam ini mungkin kita dikasih tugas nih. Oh kamu kerjakan ini ya. Ataupun tanya teman kemarin habis ketinggalan pelajaran apa. Kayak gitu-gitu gak. Iya. Ada timbal baliknya lah ya.
5: Biar nge-recover gitu apa yang ketinggalan ya, gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian nih sebelum audisi kayak tadi gitu kan malam-malam persiapan dari malam biasa nih. Kalau misalkan besoknya audisi insomnia nggak kalian sih? Pengen tahu. Kayak misalkan kalian tuh jadi nggak bisa tidur overthinking gitu mikirin audisi besok. Apa kalian gitu juga nggak? Coba dari Mira. Kalau dari Mira gimana pengalamannya?
7: Kalau saya tidak terlalu sih.
5: Oh enggak, ya. Nggak pernah. Jadi kalau misalkan besok audisi ini, yang penting tidur cukup itu aja buat iya. Pikirannya.
13: Ih, keren. Karena udah beberapa kali ya Mila ya. Ya mungkin bisa diibaratkan seperti jatuh cinta gitu ya. Kalau jatuh cinta kita, anggapannya kita baru pertama ikut kan hati dugdak besok gimana nih persiapannya. Mungkin kayak gitu ya. Kurang lebih ya kalau sudut pandang saya.

0: apa ini? Kayak gitu. Dari Mila dulu.
1: Kalau saya sih kaget pas Kakak Wafa ajak untuk podcast hari ini. Karena public speaking saya kurang bagus, makanya kurang pede.
0: Ngalir aja sih ya sebenarnya ya kayaknya. Karena ya kita juga anggapannya ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Kalau dari Zaki?
2: Kalau dari saya jujur benar-benar kaget banget. Sebenarnya di hari Selasa ini jadwal saya itu ada 3. Yang pertama pagi saya menjadi moderator di kampus. Bawa materi dari dosen ya. Karena ada kegiatan apa kampus mengajar mandiri. Nah kemudian siangnya nih. Ini kita flashback ke sebelumnya ya. Pas belum ada pengetahuan ataupun belum ada undangan buat podcast di sini. Nah itu saya sudah diundang buat apa penelitian sama dosen di Wasur. Nah pas sedang lagi dijelaskan materinya, tiba-tiba chat dari Kak Wafa masuk, ting. Halo Zaki, ini Kakak Wafa. Kamu saya undang ya gini-gini. Waduh, saya tanya dong jam berapa Kak? Sore. Aduh. Di situ ada jam kuliah deh. Saya coba putar otak lagi nih. Aduh, gimana ya? Terima enggak? Tapi ini lumayan pengalaman pertama saya juga dan juga si penelitian ini sama-sama pengalaman pertama nih. Jadi aduh, mau ngambil yang mana nih? Ya udah deh, karena ininya apa penelitian yang dimulai dari jam 1 sampai jam sebenarnya sampai sekarang ini belum selesai. Nah, tapi saya coba bagi waktu deh. Bapak Ibu, saya boleh pulang duluan enggak? Soalnya saya ada undangan podcast nih di sini. Oh ternyata Bapak Ibu itu mengizinkan. Jadi sebelum saya apa namanya selesaikan di sana, saya udah pamit duluan nih ke sini. Jadi alhamdulillah masih sempat walaupun ya tipis-tipis lah ya mau jam mulainya.
0: Tipis-tipis ya.
2: Iya, seperti itu Kak.
0: Itu pada akhirnya takdir yang mempertemukan kita.
2: Betul. Asik. Asik
0: banget. menurut kalian tantangan terbesar jadi seorang penyanyi? Penyanyi cowok dan penyanyi cewek itu apa sejauh ini? Kalian pernah tergabung di grup musik atau band gitu gak sih? Belum?
1: Belum.
0: Tapi mau?
1: Mau, boleh kalau
0: nanti deh bakal saya ajak ya.
3: Kebetulan Bang Wafa nih punya grup musik nih.
0: Iya, siapa tahu. Atau kita bikin lagu kan keren ya itu. Kita bikin lagu original, Wafa, Fat, Mila, kan asik ya kayaknya. itu tadi, nah, tantangan terbesar kalian jadi penyanyi ada gak yang udah mulai kalian rasakan sekarang?
2: Kalau dari saya sih bagaimana kita pintar-pintar mengontrol suara sih Kak. Karena suara kan benar-benar emas banget ya, jadi harus benar-benar dilatih terus, diasah terus. Kalau misalnya kita gak ngasah, besoknya udah berat, besoknya udah putus-putus. Nah itu sih tantangan terbesarnya Kak, jadi benar-benar harus konsisten buat latihan kayak gitu.
0: Latihan nomor satu sih emang karena
2: ya, wajib banget.
0: Betul, apalagi suara apa main instrumen entah gitar, drum, piano, bass dan lain-lain itu kan instrumen. Tapi kalau menyanyi kan instrumen kita suara ya.
2: Betul.
0: Dan itu harus dijaga banget betul. Kalau Mila?
1: Kalau saya sih harus jaga kestabilan suara juga mungkin. Sama kan biasa penyanyi cewek tuh punya suara yang sangat bagus sekali.
0: Bagus, tinggi, merdu iya. Gitu kan.
1: Jadi saya insecure gitu.
0: Aduh, insecure. Janganlah, harus tetap semangat dan juga harus percaya diri. Karena kalau udah sampai di fase Mila, udah memperhatikan teknik dan lain-lain, itu udah harus berkarya sih. Ya kan? Kedepannya pengen gak sih berkarya gitu?
1: Pengen banget, cuman lagi gak ada orang yang mau.
0: Kak Haidar bisa nih kayaknya saya ajakin.
2: Oh itu Kak.
0: Nanti Zaki banget juga bakal kita ajak ya.
3: Siapa tau bikin lagu gitu kan, betul. Bikin single. Ntar tahun depan bikin album kan.
0: Mudah-mudahan.
3: Iya kan duitnya. Kalau buat kalian nih kan tadi ngomongin tentang tantangan gimana menjadi penyanyi penyanyi laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Nah. Dengan menjaga pita suara itu biasanya kalian ngapain? Apakah kalian tuh jadi makannya diatur, gak boleh makan gorengan sama sekali, gak boleh makannya berminyak, pedes gitu. Ada pandangan-pandangan kayak gitu gak sih buat kalian sebagai penyanyi?
0: Zaki dulu.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, jujur saya makan sembarangan. Jadi dengan catatan, karena ataupun beberapa hari sebelum ada perlombaan ataupun apapun itu, saya makan sembarang, kecuali kalau misal ini kan udah mau bintang radio nih, jadi aduh 3 hari sebelumnya aduh kurang-kurangin deh minyak-minyak, kurang-kurangin deh manis-manis kayak gitu-gitu. Jadi saya makan, saya ada pantangan gitu ketika mau ada something yang mau saya tunjukin aja gitu loh Kak. Jadi buat persiapan. Jadi kalau gak ada di luar itu ya udah makan aja kayak gitu.
3: Ya soalnya juga penyanyi juga manusia.
0: Iya betul.
3: Banget kalau misalkan mantang terus gitu kan.
0: Terkecuali kan kalau malamnya makan pedes, besoknya ikut fun run. Lari keliling kota 5 kilo, itu kan kerasa banget itu kan.
3: Kerasa sih, itu gak cuma leher dong yang kena, kaki juga lemes. Kalau dari Emiliana gimana?
1: Saya juga sama sih, makannya sembarangan, tapi pas dekat hari hanya dilarang makan gorengan atau yang minyak-minyak gitu karena nanti ngaruh ke suara.
3: Karena kalau misalkan Haider gitu kan, Haider masih belajar juga nih buat kayak ngejaga suara tuh seperti apa gitu kan. Nah kalau misalkan menurut kalian sendiri nih, kayak kalau misalkan nyanyi makan sebuah gorengan atau pedes-pedes itu ngaruh ke bagian mana sih? Di bagian apa suara kita tuh jadi kayak gimana kira-kira?
1: Ngaruh ke bagian kerongkongan mungkin.
3: Jadi dari pita suaranya jadi lebih
0: iya. Jadi kasar serak gitu ya?
1: Iya.
0: Karena kalau kita anggapannya makan sembarang, saya kiranya malah ke napas dan perut ya. Karena kan bernyanyi kan pakai nafas yang apa sih? Nafas diafragma.
3: Diafragma.
0: Iya kan? Ya, nafas diafragma. Perut. Kalian udah belajar ke arah situ nggak sih? Maksudnya mengatur pola pernapasan diafragma dan lain-lain kayak gitu. Zaki?
2: Ya kalau itu basic dasarnya vokal ya. Emang paling utama itu pernapasan dulu dari diafragma. Cuman kalau menurut saya kayaknya makanan minyak itu belum terlalu terpengaruh nih buat suara. Karena saya kan sering nyanyi di tongkrongan juga, di apa warkop-warkop. Itu kan sambil kopi, gorengan kayak gitu-gitu sambil nyanyi. Sebenarnya masih stabil aja. Cuman gara-gara karena mau audisi, supaya lebih matang aja suaranya. Kan kalau di tongkrongan ataupun angkringan kayak gitu-gitu, udahlah siapa yang mau dengar gak ada yang nilai terlalu.
0: Iya betul. Kan niatnya menghibur ya.
2: Yang penting menghibur aja. Jadi kayak saya nyanyi juga masih sama aja kok, paling sedikit apa keseringan cekukan ataupun apa sendawa kayak gitu. Gara-gara kan abis makan random kan.
0: Oh
2: kayak
0: cekukan gitu. Pas nyanyi gitu?
2: Iya kan gara-gara minum banyak mungkin. Kan nyanyi, makan nyanyi kayak gitu. Ya senormalnya nongkrong gitu gak?
0: Berarti gorengan itu gak terlalu spesifik mempengaruhi kalian ya dalam bernyanyi?
2: Iya.
0: Yang penting gak minum minyak goreng 1 liter aja.
2: jangan dong.
0: Ya kan kalau Mila gimana?
1: Pertanyaannya apa? Lupa.
3: Tadi itu kayak misalkan makan sesuatu yang berminyak banget gitu atau yang mengganggu suara gitulah. Kalian tuh suaranya tuh bakal seperti apa gitu? Bakal selain serak?
0: Kerasa gitu. Sekali nggak gitu dampaknya?
1: Suara bakal hilang-hilang sedikit gitu.
3: Bakal hilang-hilang sedikit kayak apa? Kerasa nyangkut gitu gak sih? Atau kayak berat di tenggorokan?
1: Iya berat.
3: Minyak kan
1: kurang
3: nempel lepas. Juga ya?
0: Iya sih. Makanya kan apa membersihkan minyak juga harus pakai jeruk nipis dan lain-lain. Atau
2: enggak ikan kali.
3: Kandel buat atau pakai di leher lu.
0: Sorry bercanda doang ya. buat Mila dulu nih. Satu kalimat buat teman-teman di luar sana yang sekarang latihan di kamar mandi kayak kamu tadi. Dan bermimpi untuk ikut bintang radio. Apa yang mau kamu bilang ke mereka?
1: Kamar mandi itu tempat latihan yang bagus. Tapi panggung bintang radio RRI adalah tempat di mana mimpimu benar-benar menjadi nyata.
0: Oke. Saya mau tepuk tangan pegang ini. Oke.
3: Keren.
0: Yang penting punya keberanian, punya niat untuk mencoba, punya nyali dan mau berlatih. Itu merupakan satu pondasi dasar untuk ikut bintang radio ya, Mila. Zaki?
2: Kata-kata hari ini.
0: Siap abangku.
2: Tapi itu masih sama gak nih kamar mandi?
0: Di kamar mandi juga?
2: Ya itu salah satu wadah buat kita latihan juga sih kan. Sebenarnya wadah semua manusia deh kayaknya kalau mandi tuh.
3: Abdul
2: kalau gak nyanyi bener. Ya walaupun wadah kita latihannya cuma di kamar mandi. Tetapi gak ada salahnya buat kita berproses dan mengikuti ajang seperti ini. Bintang Radio Indonesia. Nah ini merupakan wadah teman-teman juga buat teman-teman. Ayo apa tampilkan apa yang teman-teman bisa nih. Kayak mau sampai kapan nih di kamar mandi terus ditampilnya? Paling menontonnya gayung, sabun, dan lain-lain. Ayo sudah saatnya tampilkan nih. Buktikan bahwa ternyata suaramu nih bisa didengar juga buat teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Siapa tahu ini bisa menjadi jalur kamu buat karir kamu nih ke depannya. Kayak gitu gak?
0: Asik. Memang benar sih, semua dimulai dari langkah awal ya. Kita gak akan tahu kalau kita gak mencoba. Tapi saran saya sih, hati-hati kalau nyanyi di kamar mandi, licin. Resiko kepleset juga sih bro.
3: Iya. Tapi emang sebagai seseorang yang emang sering nyanyi juga di kamar mandi gitu, emang kayak lebih enak gak sih ngedengerin suaranya tuh kalau misalkan
0: karena kita nyanyi gemar ruangan bro.
3: Ya, karena kecil juga ya, kan? Gitu kan, ngedengerin di kamar mandi kayak suara gue bagus banget woy.
0: Iya lagi. Tapi pas? Enggak dong, tetap harus bagus. Sebenarnya kamar mandi tuh menambah ini aja sih, menambah vibe suara aja ya.
3: Kalau dikasih equalizer gitu.
0: Ya, kan? Siap equalizer ya. Kalau di apa studio rekaman mungkin itu reverb ya. Reverb, tapi kalau di kamar mandi reverbnya kan alami. Jadi gemanya mantul tuh. Menurut kita bagus, tapi ya memang harus bagus biarpun enggak di kamar mandi ya. Kita bakal ngajak Mila dengan Zaki buat nyanyi lagu favoritnya. Dikit aja, bagian tertentu aja yang kalian rasa ini lagu favorit banget nih. Sering banget saya dengerin entah sebelum tidur, entah berkegiatan apapun itu. Ada kan? Ada ya? Zaki apa? Lagu apa?
2: Mila dulu deh. Aduh.
0: Mila.
1: Saya bingung.
0: Kalau Kak Haidar lagu? Kak Haidar lagu apa biasanya?
3: Kalau aku biasanya dengerin lagu ini. Tahu ini gak Demon Hunter gak lagunya Golden? Itu enak tuh, cuma kalau misalkan disuruh nyanyi saya berat juga sih. Saya gak bisa,
0: bahasa Jepang ya?
3: Bukan, itu kan bahasa Inggris. Kalau misalkan yang Demon Hunter, yang Golden itu tuh dari Korea sih sebenarnya. Jadi animasi Korea kayak gitu loh Tom Pro 2. Cuma dianimasiin jadi pakai bahasa Inggris gitu.
4: Kalau kamu apa suka apa nih lagu?
0: Saya kalau ini aja sih, kalau di tongkrongan aja ditodong gitar tuh lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Tahu, ku ingin kau tahu dirimu di sini menanti di. Kayaknya kita beda ini deh, beda.
4: Kita jauh kayaknya, bro.
0: Iya. Betul. Zaki.
2: Lagu ini ya? Okay. Lagu apa? Mungkin lagunya Judika deh. Yang
0: boleh.
2: Dia tapi aku. Wis makan durian ini.
0: Minum dulu. Santai bro.
2: Oke, bukan dia tapi aku by Judika.

0: Mila, silakan.
1: Mau ngebawain lagu apa nih?
2: Mungkin
0: Liodra juga enggak apa-apa. Ya gas aja sih, ya kan?
1: Tadi kan katanya ada yang pesan terakhir ya? Yang Liodra pesan terakhir atau?
0: Oh iya ya, bisa tuh.
3: Pesan buat siapa tuh?
0: Dari pertama boleh yang sampai
1: pertama
0: ref.
1: Pertama gak apa-apa, sampai ref.
2: Boleh lihat HP kak?
1: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa.
1: Di sini mah gak ada jurinya, tenang.
0: Nyantai di sini tuh.

0: keren keren keren dua-duanya keren. Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan ya Kak Haidar.
1: Iya udah di penghujung kebersamaan kita di tamu kita di RRI Merauke nih. Buat teman Pro 2 juga jangan lupa untuk nonton nanti di karena kita masih di bintang radio ya di tanggal 14 September 2026 ini. Nanti masih akan ada audisi kedua dari para bintang radio yang mendaftar. Dan juga kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau datang ke kanal saya juga bisa ya teman Pro 2 untuk menonton atau mendengarkan di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke.
0: Dan untuk updatean info terbaru bisa teman-teman lihat juga di Instagram RRI Merauke. Eh udah pada follow belum Instagram?
2: Udah.
3: Tapi udah. Belum di follow back.
0: Belum di follow back ya? Oke. Nanti follow kita follow back ya.
3: Boleh.
0: Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita maupun menonton langsung dari live streaming. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri.
1: Saya Haidar Zuhardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Bye-bye.
4: Teman

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah di pukul 17.31 menit waktu Indonesia Timur, waktunya lagu-lagu religi sama menemani kebersamaan hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tentunya terima kasih banyak untuk kamu yang masih mendengarkan Pro 2 Jayapura di segala aktivitas kamu. Setiap bintang. Dan pastinya Faiza masih menemani kamu, teman Pro 2, dengan detik-detik terakhir ya. Tentunya teman Pro 2. Dan untuk azan maghrib ya hari ini untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya di jam 17.40 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang selalu setia mendengarkan Pro 2 Jayapura dari segala aktivitas kamu, teman Pro 2. Tetap bersama kami tentunya, teman Pro 2, dari segala aktivitas kamu. Masih di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2. Selamat malam ya buat semua teman Pro 2 di malam hari ini ya. Dan senang sekali teman Pro 2 Hein balik ya menemani kamu di day part yang terakhir dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Yang pastinya Hein bakalan hadirkan lagu-lagu terbaik ya. Dan juga informasi-informasi ringan serta topik-topik seru yang akan kita bahas bareng-bareng di suasana malam hari ini. So teman Pro 2 seperti biasa sebelum kita lebih lanjut ya membahas topik-topik dan juga informasi-informasi ringan yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2, beberapa lagu hiburan terbaik ya Hein hadirkan dulu ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini. So jadi buat teman Pro 2 tetap stay tune di 90,1 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik. Cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, habis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk habis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cieu nih.
0: FYI for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua kurang lebih ya 26 menit waktu yang dihadirkan ya untuk menemani teman berdua dengan lagu-lagu terbaik ya. Dan seperti teman seperti biasa ya teman berdua di pukul 19 ini ada lagu-lagu dan juga pastinya ada info Pro 2 yang bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan untuk info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu teman Pro 2 dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id dan datang dari dunia hiburan. Untuk info Pro 2 yang pertama teman Pro 2, rekomendasi film skifi dengan rating tinggi yang wajib ditonton. Film fiksi ilmiah menarik karena memadukan elemen teknologi, ruang angkasa, dan ide-ide futuristis yang menggabungkan imajinasi dengan konsep ilmiah. Interstellar karya Christopher Nolan mencapai rating IMDb 8,7 dari lebih 2,6 juta pengguna, menjadikannya salah satu film terbaik dalam genre science fiction. Film ini menceritakan petualangan astronot yang mencari tempat hunian baru bagi umat manusia karena kondisi bumi yang semakin tidak layak dihuni. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, HBO tambah 3 pemeran baru serial Harry Potter. HBO menambah 3 pemeran penting untuk musim kedua serial adaptasi Harry Potter, yaitu pemeran untuk karakter Tommy Riddle, Dobby, dan juga Ginny Weasley. Aktor Billy Baron dipilih untuk memerankan Tom Riddle, sosok yang nantinya dikenal sebagai Lord Voldemort dalam cerita. Penampilan Tom Riddle dalam serial HBO terbaru ini merupakan debut pertama karakter Voldemort dalam adaptasi HBO dari franchise Harry Potter. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, masih dari dunia hiburan. Supergirl tetapkan akan tayang di HBO Max 10 September 2026. Film Supergirl akan diluncurkan di HBO Max pada 10 September 2026 dengan sutradara Craig Gillespie. Film ini merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow yang ditulis oleh Tom King. Cerita film mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi musuh tak terduga dan kejam. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, The Massive janjikan kejutan di konser penutup Asia Home Run Jakarta. Ini harga tiketnya. The Massive akan menutup tur Asia Home Run dengan konser di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada tanggal 15 Desember 2026. Jakarta merupakan kota terakhir yang dikunjungi The Massive setelah mereka tampil di sejumlah kota lain di Asia. Konser ini memberikan kesempatan bagi penggemar Indonesia untuk menyaksikan penampilan The Massive secara langsung setelah tur internasional mereka. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, mengenal City Pop, genre musik lawas Jepang yang kembali populer. City Pop adalah genre musik lawas asal Jepang yang memadukan elemen pop, jazz, funk, dan disco yang nuansa kehidupan metropolitan. Genre City Pop berkembang di Jepang pada periode 1970 hingga 1980-an bersama dengan era modernisasi dan pertumbuhan kehidupan perkotaan. City Pop kini menjadi perhatian kembali di kalangan pendengar musik serta lama menjadi genre yang kurang populer. Nah teman Pro 2, itu beberapa info Pro 2 yang dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana malam hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Kiranya beberapa info hiburan yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini dapat menambah wawasan kamu dan juga dapat membuat menjadi teman Pro 2 di malam hari ini. Selepas dari beberapa info Pro 2, up to date yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu, lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. So, jadi buat teman Pro 2, tetap stay tune di 90,1 MHz.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

0: Info, yay info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
1: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
0: Oh. FYI, for yay info. Man.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Sekedar Kawasan Tasang Kepro nomor 23 Jayapurana Taman Perdua, masih bareng Heni ya, yang masih setia untuk menemani suasana malam hari Teman Perdua. Kurang lebih 20 menit lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Perdua. Dan kira-kira Teman Perdua di suasana malam hari ini ya, kegiatan apa yang kamu lakukan di rumah ya, sembari untuk mengisi suasana malam hari kamu, atau mungkin Teman Perdua lagi bersantai, atau mungkin udah mulai beristirahat ya. Yang pastinya Teman Perdua ya, aktivitas yang kamu lakukan di malam hari ini itu semua bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga buat kamu yang lagi on the way di jalan menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 ya, hati-hati dalam mengendarai kendaraan kamu ya. Jangan ngebut-ngebut, tapi patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Daripada kamu Teman Perdua ngebut ya, mendingan ya stay tune di 90,1 MHz, karena pastinya lagu-lagu terbaik dari studio program 2 RJ Pura akan ada dan terus dihadirkan buat menemani semua Teman Perdua di suasana malam hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang Op bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Burhan, cocok kau datang. Ha, sini.
2: Apa cerita?
0: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah, ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita. Ha.
2: Din.
0: Ha.
2: Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
0: Iya.
2: Gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
0: Alah, Makjang, apa itu hoax-hoax tak laku sama ku hoax.
2: Tengok, itu tulisannya hoax, tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Kebetulan, cocoklah ini, Din. Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Bak tahu kau dengar ini. Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli menteri bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
0: Janganlah kau laporkan aku.
2: Bukan, bak tahu kau jangan sembarangan. Kau dengar ini ya.
3: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi isinya adalah kepalsuan. Jadi memang sengaja dibuat secara palsu, fakta yang palsu, tapi seakan-akan dia adalah suatu kebenaran.
2: Itulah dia, Din, yang ku bilang aku maksudkan hoax tadi.
0: Iya. Burhan, jadi ciri-ciri hoax itu kayak mana?
2: Alah, kalau itu kau tanya sama yang tahu.
0: Aku bertanya sama kau, macam mana ciri-ciri hoax itu, Burhan?
2: Iya, kan dah aku bilang, kau tanya sama yang tahu.
0: Siapa yang tahu, Burhan?
2: Aku pun tak tahu. Kan ada bapak nih tadi. Pak Profesor nih tadi. Ciri-cirinya kita dengarkan. Kita dengar lagi nih. Ini dia.
3: Kalau ada berita satu, beritanya itu bikin cemas, bikin marah, bikin benci tentang seseorang, atau bikin seneng sekali. Kedua, di situ suruh memviralkan, nge-share. Ketiga, tidak bisa diklarifikasi kebenarannya dan tidak ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, itu karakteristik hoax. Karena kalau bukan hoax, dia bisa diklarifikasi, kemudian cover both side, ada sisi positif, ada sisi negatif, kan begitu. Berita itu selalu begitu. Tapi kalau dia hanya satu sisi ngejelek-jelekin doang atau mengangkat-ngangkat doang, itu kemungkinan hoax.
0: Mak Jang Burhan, untunglah kau datang.
2: Udah paham kau sekarang?
0: Udahlah Burhan, udah.
2: Makanya hati-hati.
0: Hati-hati.

Masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua di studio kami ya sudah menunjukkan pukul 20.53 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua nanti tepat di pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan buat teman berdua yang penasaran ya, kira-kira bintang tamu di MLC kali ini siapa ya, dan akan menghadirkan cerita-cerita apa? Pastinya buat kamu tetap stay tune di 90,1 MHz. Karena kurang dari 7 menit ke depan ya, kita akan mengikuti siaran berjaringan MLC Music Live Chat.

0: sepeda di HI yuk, biar eksis.
1: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
0: Ya dong.
1: Sepeda apaan tuh?
0: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
1: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
0: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
1: Iya.
0: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
1: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
0: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
1: Oh, boleh.
0: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
1: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
0: Iya.
1: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
0: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
1: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
0: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info. Produce.

0: Lagu FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Cloud Chat. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yo, selamat malam Indonesia. Gimana kabar kamu di malam hari ini?
1: Yo,
0: ketemu lagi bareng sama kita berdua tentunya namanya kamu.
1: Betul banget, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat ya.
0: Yo, seperti biasa kita bakal ngajak kamu semua buat ngobrol-ngobrol
1: asik
0: barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya.
1: Betul banget, dan seperti biasa kita kedatangan hari ini sekelompok.
0: Bener dong, sebuah dong.
1: Sebuah band berarti ya.
0: Sebuah band
1: atau sekelompok manusia yang bakal ngobrol sama kita di malam hari ini pastinya.
0: Betul, kita bakal bercengkrama
1: asik
0: satu jam ke depan ya.
1: Betul, dan kita akan coba untuk mengulik dan juga mengupas daripada musisi-musisi ini.
0: Gue belum nama lagi bro. Pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga gitu kan? Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Layar Kaca. Layar Kaca ada di radio.
1: Nah,
0: itu gimana tuh?
1: Kira-kira apakah dia akan ada di layar kaca apa di radio kira-kira?
0: Nah, benar sekali. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol seru bareng sama mereka.
1: Yes.
0: Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya, yang pengen ngobrol juga ya kan, bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung bertanya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Oke, kita akan seru-seruan selama 1 jam ke depan. Jadi jangan geser radio kamu, masih di MLC Music Live Chat.

0: keep watching. Music Life Chat. Music Life Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat
1: dan tempat produksi seluruh Indonesia. Yes. Sesuai janji kita tadi ya.
0: Betul.
1: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
0: Yoi, masa berdua doang?
1: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita datang kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
0: Sana.
1: Bener kan
0: sana.
1: Orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
0: Gokil. Amin sekali.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
0: Satu-satu.
1: Satu-satu.
2: Ya, aku Agung.
3: Aku Aul.
4: Eke Rizky.
2: Ya, gue Morai.
1: Oke,
0: ramean nih.
1: Ramean, berempat.
0: Betul.
1: Dan abang-abang semua ya. Kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
0: Aduh.
1: Biasanya kurang ada pemanis gitu.
0: Terlalu pejantan tangguh.
1: Oh iya.
0: Pakai di telepon dulu.
1: Jangan dong, ya.
0: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh, Lan?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
1: Duh.
0: Bener.
2: Sangatlah jarang pertanyaannya.
0: Iya. Jarang banget kan?
1: Jarang banget.
0: Alias.
1: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
0: Dari mana aja nih?
5: Gue dari rumah, nggak tahu yang lain.
1: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga, bang.
1: Okay. Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
2: Ternyata tikum. Kita serumah.
1: Tikum. Lo dari mana, bang?
5: Saya juga dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, bang Rizky.
6: Dari kantor sih. Oh,
0: bener. Tapi abang-abang ini dari ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau Pondok Indah.
2: Enggak main. Rumah tapi Bekasi ya.
1: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall. Okay.
0: Beda.
1: Oh, rumah Bekasi.
6: Bekasi gua.
1: Lu mana Bekasinya?
6: Di dekat Caman.
1: Aduh. Tambun.
6: Tambun nggak ada sih,
1: nggak ada
6: Tambun.
1: Dekat Caman ya, dekat Caman.
0: Bener.
1: Berarti nongkrong Galaksi.
6: Betul sekali. Bapak yang satu itu.
1: Bang Oza.
0: Ketebak banget ya.
1: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
0: Astaga.
1: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih, bang?
6: Kita berdiri terus sih.
0: Waduh, capek.
6: Morai.
1: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
2: Kepalanya. Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
1: Ceritanya.
2: Oh, ceritanya.
1: Back story-nya.
2: Oke. Okay. Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih yang dari tadi anak Bekasi ini.
1: Iya, benar. Lu juga.
2: Gua agak ke timur dikit.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jaktim Pride.
1: Jaktim mana lo?
2: Taman Mini, bro.
1: Ya.
0: Tetangga
1: dia. Warga Cipayung.
2: Anjing, sama betul. Bener. Gue setunya gue.
1: Oh, setu. Oh, bener. Oke. Terus. Lanjutin.
2: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
1: Oke.
2: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi, Ki, kita ngeband lagi yuk, gitu.
0: Oh, okay.
2: Ketemulah sama awa-awa dari Medan ini nih, gitu loh. Okay. Yang dikenalin dari Rizky.
6: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang.
1: Salam dari Binjai.
2: Gitu cerita. Akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
2: Bukan.
0: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
2: Enggak juga.
0: Oke.
2: Okay. Ini rekomendasi jatuhnya.
0: Rekomendasi.
1: Oh. Suggestion ya.
2: Suggestion
1: ya.
2: Betul.
0: Oke. Benar.
7: Tuhan yang mempertemukan kita di
2: ah itu dia.
1: Sedap.
2: Ini sedap. Emang jalur-jalur langit.
6: Buru-buru dari Langkat nih. Paling bang.
1: Gue Medan. Lu Sumatera. Enggak terima dibilang Langkat ya. Pokoknya Medan.
7: Langkat identik pisang. Oh iya.
0: Enggak salah sih.
1: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
2: Awalnya dari gua gitu okay. kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan gimana segala macam akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
1: Forum Kaskus kan tapi.
0: Salah.
1: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
0: Gimana Gan? Oke enggak?
2: Afgan ya.
1: Allah. Astaga. Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih. Kenapa nih?
2: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Okay. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya gitu, sebuah tontonan atau pertunjukan. Kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
0: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
2: Enggak juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
0: Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan. Betul, yang mungkin sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
2: Musiknya, sebenarnya kita nggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu loh. Walaupun mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya, ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
1: Benar. Tapi dari segi musik sebelumnya, sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
2: Harusnya beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda?
2: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu.
1: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya?
0: Bukan.
1: Binjai. Oke.
0: Alright.
1: Makasih.
0: Aduh, bener.
1: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya?
2: Betul.
1: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
2: Iya.
0: Nah, seutuhnya kemana nih?
1: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya?
2: Okay.
1: Kenapa sisa doang?
6: Kan cuma satu malam bang.
1: Paham. Kalau gitu paham. Iya.
2: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
1: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
2: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
1: Sedap.
2: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentang apa?
1: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
6: Satu pikiran kita.
0: Iya benar. Kagak jauh-jauh tuh.
1: Kalau lu dulu apa Dit?
0: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
2: Oke.
0: Gue nggak tahu sih. Bener.
2: Nice.
1: Kalau menurut gue. Obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
2: Iya. Kurang lebih hampir benar semuanya, tapi balik lagi ketika orang mendengar lagu ini biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan. Soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan, yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau ketika orangnya udah nggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang nggak ada ternyata nggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya, gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gue, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauh ku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit. Kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan risiko-risiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita, tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan, kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh. Kurang lebih kayak gitu.
0: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
2: Iya, kurang lebih kurang seperti lebih, itu.
0: Ya. Benar-benar. Cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin.
2: Iya, karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
1: Dalam ya, dalam.
2: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
1: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
2: Iya, iya. Benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh. Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound-sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras, itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu, atau dibuat balad enggak gitu juga gitu loh.
1: Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu? Sebagai single perdana ya.
2: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama. Ya kita meyakini ini harus sampai sih.
1: kayak ada pilihan ini.
6: harus. Kita pakai jalur langit aja ya.
1: Betul. Boleh.
2: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
0: Boleh. Ya udah deh, habis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
0: Here we go.
8: Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam hari ini.
2: Salam. Oke, kabar ya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Widih. Yeah. Ternyata masih ngepop ya.
0: Ngepop.
1: Masih ngepop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Obi Mesak masih. Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Salah sih.
1: Bagus.
2: Tau lu, Pak.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang memang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya.
2: Benar. Gue nggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras tuh gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres ya. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu sebenarnya ada kesulitan gak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, sian drumnya, jamming dulu lah.
1: Oke, dari jamming justru ya.
3: Gitulah kira-kira, Pak.
1: Oh, terima kasih.
3: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya.
0: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
3: Morai.
0: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh, habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
3: Bensin
2: konsumsi dari Bahlil.
3: Dari MG.
2: Bensin dari Pak Bahlil ya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
0: Luar biasa.
1: Baik.
0: Benar.
3: Asik kok dia.
1: Iya, asik dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini enggak yang memorable banget kayak, "Oh, seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini." Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa, Bang Agung?
4: Ya, malah kita...
3: Sini dong, Bang.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada, okay. Gak ada apa sound-sound...
0: Korek?
1: Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
0: Bener. Iya sih.
2: Orang lama.
1: Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti.
0: Salah.
1: Ya.
0: Salah, tim lu.
3: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
2: Di era pertempuran konten.
1: Iya. Yeah.
2: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekanannya.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
0: Alias.
2: Sangat.
1: Iya.
0: Alias.
1: Coba tanya dia.
0: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul, mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Agung, kembali. Bang Agung, bagian. sorry.
5: Favoritnya? Pas interlude sih.
0: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya, jadi... jadi orang dengarnya, ini kayak... band-band dulu ya
1: kayak. Iya, sama.
2: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback ya.
1: Iya, benar.
0: Enggak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
4: Band dulu siapa?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
0: Oke, Foo Fighters.
5: Di album-album yang albumnya sebelumnya lah.
1: Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
2: adalah pokoknya.
1: Iya, iya, iya.
0: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya? Bisa begitu ya?
0: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan di singgung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa enggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
0: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya. Referensinya emang kesana ya berarti ya.
2: Alright. Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak ada hipdut, yes, segala macam gitu. Okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
0: Benar.
2: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
0: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah, gimana Bang Aul, kira-kira udah menyesal belum ngomong sama lo ya?
3: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
2: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
3: Sebenarnya tapi kalau secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang more di sini paling muda memang.
2: Iya.
3: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Yeah. Kita masih di era duran-duran. Iya. More sudah Coldplay.
2: Iya. Sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi kira-kira Bang Agung lama enggak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
2: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
0: Cepet juga jawabannya ya.
1: Iya.
2: Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
0: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
2: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya Bang Aul banget gitu.
4: Iya, saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup. Lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
0: Tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
0: ini kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol banyak sama Layar Kaca di teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya. Wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh, buat ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa, Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? Wede. Nanti Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Yeah,
2: jawab dong.
0: Ya, nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, tenang. Jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu, lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK
0: Morai dulu.
1: Morai bang, morai.
0: Morai, morai.
1: Morai dulu, bang, morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama kayak filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, okay, yang pasti dua-duanya. Okay. Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian gitu, dari kehidupan bagian ya.
5: Iya yang pasti gitu loh. Karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Okay. Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Okay. Alright. Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru kita masih bayi lahir 5 hari ini.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah ini.
1: Prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya gitu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas entah itu EP atau album gitu loh dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi MBG. Enggak.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu? Punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang gitu, lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pejabat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
0: Enggak boleh sama.
5: Gung, siapin Gung.
0: Ini udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu. Jadi dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini jawaban pamungkas
0: masih,
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak? Aduh.
4: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah. Seneng ya gue ya.
1: Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat Layar Kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website Layar Kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
1: Iya.
6: Kita merger sama dia tuh.
1: Udah jadul banget kita website. Website-nya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
0: Oke. Okay.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play. Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys. Ya,
0: kalau MV, MV bakal ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau lihat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuatkan MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Oke. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari Layar Kaca nih.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep boleh. Kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener. Oke. Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di Layar Kaca, Sisa Percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya Layar Kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar Kaca, YouTube-nya Layar Kaca, Sisa Percakapan.
0: Oke.
5: Terus apa lagi?
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username-nya itu Layar Kaca. Jadi ya Layar Kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, Layar Kaca band official. YouTube juga sama, Layar Kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Kita tungguin. Agung Bass gitu. Agung Bass. Keren. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
8: Agung Suwibowo.
0: Jari lirik ya, jari
1: Agung Suwibowo.
0: Nah itu dia. Boleh. Mau dipakai satu-satu?
5: Ya satu-satu.
1: Satu-satu.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, R-I-Z-K-Y Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Wow.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, ini more underscore luas. Yeah. Oh ini, oke, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, next singlenya, kira-kira bakal kapan rilisnya. Karena tadi udah di spill, bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wede, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh, bisnis, nggak masalah.
0: Gitu,
1: gak masalah.
5: Iya. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Sukses selalu buat next project-nya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus. Dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo. Ada seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit, and please welcome Layar Kaca.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, tadi telah kita ikuti bersama MLC Music Live Chat langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya. Dan juga menghadirkan bintang tamu ada layar kaca dan dipandu oleh Kakak Edit dan juga Kakak Elan ya. Teman Pro 2 seperti biasa di pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, program 2 RRI Jayapura kembali menemani kamu dengan frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Dan pastinya teman Pro 2 di malam hari ini untuk menemani kamu lagu-lagu terbaik udah disiapkan spesial buat menemani semua teman Pro 2 di malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan kini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: way for yay info.
1: Eh, sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI, for yay info.

Masih dari kawasan Tasengkep nomor 23, Jayapura. Nah, teman berdua tak terasa ya, 55 menit ya, lagu-lagu terbaik sudah dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di malam hari ini. Dan pastinya teman berdua masih terus lagu-lagu terbaik dihadirkan untuk menemani suasana malam kamu, buat menemani kamu yang mungkin di malam hari ini masih beraktivitas ya, dengan mungkin ada sedikit aktivitas lembur yang kamu lakukan ya. Dan juga buat menemani kamu yang mungkin sudah mulai menuju peraduan malam ya, selamat beristirahat buat yang sudah beristirahat. Pastinya sembari menemani suasana istirahat kamu, lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan dari studio program 2 RRI Jayapura. Dan teman berdua, kurang 4 menit ke depan ya, kita akan tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan tepat nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur hingga pukul 24 Raja Ace Music, di mana lagu-lagu terbaik masih akan terus ada spesial buat menemani teman berdua di suasana malam hari ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kenapa?
2: Kesini dulu, lihat Tony, Pak.
1: Kenapa dengan Tony?
3: Ya ampun, adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba, makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
2: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
3: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi
1: ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.
3: Teman terbaik.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hai, Foye Info. Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
1: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
1: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
1: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
1: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
1: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
1: Lah, itu.
0: Apa?
1: Yang dipakai sumpit buat makan ayam sama Dani.
0: FYI, Foye Info.

teman Pro 2 di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 8 September 2020. Program 2 RRJ Pura akan kembali besok hari, Rabu 9 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka! Merdeka!

9 November 2020, Jayapura teman terbaik kamu, selamat pagi. Di pukul 5 ya, lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, waktunya Faiza membuka siaran sepanjang hari ini teman perjuangan untuk Pro 2 Jayapura. Dan bersama operator dinas ada kakak Karol ya, juga kakak security yang hadir ya, ada kakak Vincent juga yang sudah menjaga ya semalaman ya kantor RRI Jayapura teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2 seluruhnya, mungkin ada yang baru bangun ya, karena di program pertama adalah Jazz Music teman Pro 2 hingga pukul 6 pagi ya. Dan Faiza akan kembali lagi nanti di pukul 6 tentunya teman Pro 2 untuk info Pro 2 ya. So karena Jazz Music, selamat menikmati musik-musik dari KKM di kita, Kakak Ica teman Pro 2 selama 1 jam. Tetap di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, lihat deh, semua orang lagi beli minuman viral ini. Aku juga harus beli, takut ketinggalan.
1: Memangnya kamu suka minumannya?
0: Belum pernah coba sih, tapi kalau belum ikut, rasanya kayak nggak update.
1: Hati-hati, itu namanya FOMO. Fear of missing out, keinginan untuk selalu ikut tren hanya karena takut merasa tertinggal.
0: Iya juga ya, kadang aku beli barang ini. Datang ke tempat viral, bahkan ikut tren yang sebenarnya nggak aku butuhkan.
1: Mengikuti tren itu boleh, asal sesuai kebutuhan dan kemampuan. Jangan sampai demi terlihat keren, malah menguras uang, waktu, atau bikin stres karena terus membandingkan diri dengan orang lain.
0: Mulai sekarang aku mau lebih bijak, nggak semua yang viral harus aku ikuti.
1: Betul, jadilah diri sendiri, karena nilai dirimu nggak ditentukan oleh tren, tapi oleh pilihan dan karakter yang kamu bangun.
2: Jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ikuti tren dengan bijak, utamakan kebutuhan, dan nikmati hidup tanpa harus selalu mengejar yang sedang viral. Pesan ini dipersembahkan sebagai iklan layanan masyarakat Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Tahukah kamu? Jembatan Pasupati atau Jalan Layang Pasupati adalah sebuah jembatan yang menghubungkan bagian utara dan timur kota Bandung, melewati Lembah Cikapundung dengan panjang 2,8 km. Nama Pasupati ini pengganti dari nama sebelumnya, Paspati, yang dalam artian Sunda, Pasmati. Pasupati merupakan singkatan dari Jalan Paster dan Jalan Surapati. Jalan Layang Pasupati merupakan jalan layang pertama di Indonesia yang memanfaatkan teknologi anti gempa. Dan kini, Jalan Layang Pasupati menjadi salah satu ikon kota Bandung.

0: Drive for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lo.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

Ya, 90.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Dan sudah di pukul 6 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 untuk kamu dari pemberitaan RRI Jayapura. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari Gubernur Papua Matius Devakiri yang memastikan tanah adat untuk program cetak sawah tetap milik masyarakat. Dan pemerintah katanya hanya membantu membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian warga. Fakiri menyampaikan hal itu saat penanaman padi perdana di Senggi Kerom, dan gubernur meminta persoalan batas dan tumpang tindih lahan diselesaikan bersama masyarakat adat. Fakiri juga meminta pemerintah distrik dan kampung menyampaikan kepastian tersebut kepada masyarakat, dan ia berharap kepastian kepemilikan membuat warga percaya diri mengelola sawah sebagai aset produktif. Informasi selanjutnya dari Kemenke Papua yang mendorong pelaku UMKM membangun mindset untuk mengembangkan dan memperbesar usaha. Pola pikir tersebut juga dinilai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Papua secara umum. Dan Kepala Perwakilan Kemenke Papua Izarul Haq menyampaikan hal itu saat membuka roadshow Diplomat Success Challenge Season 17. Kegiatan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Jayapura hari Selasa kemarin. Izarul mengatakan UMKM perlu mengarahkan aktivitas usahanya agar terus berkembang, dan menurutnya pelaku usaha tidak cukup hanya menjalankan usaha tanpa memiliki pola pikir untuk tumbuh. Ia berharap kebersamaan peserta Papua yang menjadi grand finalis DSC sebelumnya dalam memotivasi pelaku usaha lainnya. Informasi selanjutnya, tahun 2022 datang dari Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia Provinsi Papua, Mas Abner FOH, menilai pemahaman sejarah penting bagi generasi muda untuk menentukan arah masa depan Papua. Yang menurutnya generasi muda tidak hanya memiliki hak sebagai warga negara, tapi juga tanggung jawab menjaga keamanan dan kedamaian mulai dari kampung hingga tingkat kabupaten dan kota. Max juga mengingatkan pentingnya memahami sejarah Papua, termasuk penentuan pendapat rakyat atau PPRA 1969 berdasarkan proses dan dokumen sejarah yang ada. Ia meminta generasi muda tidak mudah terpengaruh narasi provokatif yang dapat memicu perpecahan. Informasi selanjutnya datang dari Pengurus Ikatan Keluarga Maluku Kota Jayapura periode 2026-2031 yang resmi dilantik oleh Ketua Umum IKM Maltana Papua, Christian Sohilait, hari Senin kemarin. Dan pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Wali Kota Jayapura Abis Herolo, dikatakan pembangunan Kota Jayapura bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat yang tinggal dan hidup di kota tersebut. Dan sementara, Ketua IKMAL Kota Jayapura, Piet Hein Kainama, mengatakan langkah awal lebih dulu pembenahan data warga Maluku menjadi salah satu program prioritas kepengurusan baru untuk dapat memudahkan organisasi mengetahui jumlah dan sebaran warga Maluku di Kota Jayapura. Dan itulah Info Pro 2 untuk pagi hari ini. Teman Pro 2 tentunya Faiza masih menemani kamu hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tentunya teman Pro 2 selamat pagi, selamat mulai aktivitas kamu dan happy ya. Jangan kemana-mana tentunya teman Pro 2, Faiza masih di sini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 Radio Jaipura, ataupun terbaik kamu. Dan di pukul 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi semuanya. Selamat memulai aktivitas kamu di pagi hari ini. Ya tentunya Tom Pro 2 ya, di pagi hari ini sudah memulai berbagai aktivitas. Ada yang sudah mandi, ada yang udah mau pergi ke kantor ya, ada yang baru bangun, ada nggak nih kamu baru bangun nih teman Pro 2 nih? Kayaknya yang kerja-kerja di jam 9 kayaknya masih bisa ya tiduran sedikit lah gitu di pagi hari ini. Tapi jangan lupa sarapan teman Pro 2 ya, untuk memberikan energi di pagi hari ini biar gaspol gitu ya teman Pro 2. Karena udah gak kerasa juga ini udah di hari Rabu lagi teman Pro 2. Kayak sudah di pertengahan minggu aja gitu ya. Kayak kemarin baru ketemu hari Minggu, udah hari Rabu lagi gitu kan ya. Dan begitulah, hidup cepat sekali teman Pro 2 ya. Dan apapun yang bisa kita lakukan, kita mesti bernafas hari ini. Kita harus selalu memberikan yang terbaik tentunya. Oke, okay. Ya semoga aku bisa memberikan semangat itu biar kamu melakukan hal-hal baik lainnya tentunya teman Pro 2. Sama Faiza Cynthia masih di Spoda hingga Fokus 11 Show di Indonesia Timur.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
2: Teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 sambil nemenin aktivitas kamu. Tentunya Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Aku mau kasih teman Pro 2 fakta unik pagi. Jadi, senyum pagi itu adalah mood booster. Senyum 1 menit di pagi hari bisa bikin otak itu ngeluarin hormon bahagia, teman Pro 2. Walau hatinya ini sebenarnya masih Monday blues kah? Atau masih ada masalah-masalah yang belum selesai yang bikin mood kamu berantakan? Gak apa-apa, senyumin aja dulu ya. Next ya, fakta unik lainnya, bau kopi itu bisa bikin melek. Gak harus diminum, teman Pro 2. Cukup cium aroma kopi aja, udah bisa bikin otak itu lebih fokus. Jadi, tim kopi, mana suaranya ini? Next ya, teman Pro 2. Minum air putih setelah bangun tidur, tubuh itu akan kehilangan cairan kan waktu tidur kan. Jadi minum segelas air pagi hari bisa bikin badan langsung seger kayak habis dicat, teman Pro 2. Seru banget ya. Jadi itu 3 fakta unik dan aku bakal share lagi fakta unik lainnya. Jadi stay tune terus.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Oke, teman pro 2 masih bersama Faiza Cynthia di sini menemani pagi harinya kamu tentunya teman pro 2. Aku mau ini ya, kasih lagi fakta unik pagi hari teman pro 2. Lanjut ya, boleh ya. Jadi teman pro 2, matahari pagi itu adalah vitamin gratis ya. Sinar matahari jam 7 sampai jam 9 pagi kayak akan vitamin D. Bagus buat tulang dan bikin mood itu lebih stabil. Gratis lagi, gak ada pajaknya. Jadi tunggu apa lagi? Kecuali kalau matahari Jayapura lagi luar biasa panasnya, sampai jam 7 aja juga cukup sebenarnya teman pro 2 jemurannya ya. Menjemurnya maksudnya. Oke, dan next teman pro 2, olahraga 10 menit lebih segar. Itu fakta uniknya ya. Jadi joget tipis-tipis atau stretching bentar bisa bikin energi itu naik. Jadi bukan alasan gak ada waktu olahraga, apapun bisa untuk olahraga. Dan terakhir teman pro 2, bangun pagi bisa bikin pintar. Beberapa penelitian itu bilang orang yang terbiasa bangun pagi cenderung punya fokus lebih baik di sekolah, kuliah kah, tempat kerja kah. Jadi ngapain kamu tunda-tunda untuk bangun pagi?

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal? Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih dari Jalan Tersangka Prono Prabu 3 Jayapura Tomo Pro 2 dan waktunya info masih perkiraan cuaca ya. Karena sudah di pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan sebelum itu aku mau menyapa selamat pagi untuk kamu semuanya, Tomo Pro 2. Ya, mungkin ada yang baru OTW ya, mungkin ya Tomo Pro 2 ada yang lagi merasakan hari ini bagaimana ya, atau ada yang udah full power dari tadi pagi, baru bangun tuh udah full power karena tidurnya bagus, tidurnya baik, tidurnya cukup ya. Karena memang tengah berdua, kalau kita punya ya tidur yang cukup, tidur yang baik, itu tuh berpengaruh sekali untuk mood kamu di pagi harinya ya. Jadi memang jangan sampai kamu telat-telat tidur, kurang-kurang tidur, itu tuh memang tidak enak sekali teman berdua ya. Jadi jangan sampai lah gitu kamu mengurangi kesempatan dan jatah tidur kamu. Dan aku mau share info perkiraan cuaca untuk kota dan kabupaten Jayapura di hari ini, di hari Rabu 9 September 2026. Untuk wilayah Jayapura Utara, Jayapura Selatan diperkirakan cerah, Abepura diperkirakan cerah berawan, Muara Tami juga cerah, dan Heram diperkirakan cerah berawan dengan rata-rata suhu di sekitar 23 hingga 32 derajat Celcius, 32 untuk hari ini.

Dan untuk Kabupaten Jayapura untuk hari ini, untuk daerah Sentani ya dan sekitarnya, diperkirakan itu ada yang cerah berawan dan ada juga yang diperkirakan hujan ringan untuk daerah Depapre, Sentani Barat, untuk Gresi, Nimboran, Nimbokrang, pokoknya rata-rata hari ini hujan ringan ya untuk Kabupaten Jayapura. Tapi itu dari BMKG ya teman Prodo, jadi bisa dijadikan patokan lah. Cuman kita gak tahu ya, yang namanya juga cuaca tidak bisa ditebak 100% tentunya teman Prodo. Jadi itu bisa jadi patokan aja untuk cuaca hari Rabu 9 September di hari ini teman Prodo. Karena ini juga tanggal cantik 99 juga lagi Harbolnas ya, Hari Belanja Online Nasional ya. Rata-rata memang di tanggal cantik, di tanggal-tanggal kembar bisa dimanfaatkan sama seluruh para ibu-ibu atau para yang suka belanja-belanja ya, untuk memanfaatkan promo-promo di hari ini tentunya teman Pro 2. So masih di 90,1, masih di separahnya teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: info, yay info.
1: Sepeda di HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren gak?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Eh, tukeran yuk. Ah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Hah, bandel.
0: FYI, for yay info. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah di pukul 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Sebelumnya aku mau mengucapkan selamat pagi dan menyapa kamu semua yang tentunya lagi dengerin Pro 2 dari segala aktivitas kamu ya. Untuk sepakat di pagi hari ini, aku mau tanya teman Pro 2, topiknya adalah September S-nya apa sih buat kamu, teman Pro 2? Karena ada yang banyak mengklaim ya, S-nya September tuh apa ya, terus ber-nya apa. Nah, menurut kamu, versi kamu nih, pengennya tuh harapan S di September itu berartikan apa sih untuk kamu di bulan ini, teman Pro 2? Aku tungguin sampai jam 9 waktu Indonesia Timur ya, ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya, teman Pro 2. Dan masih bersama Faiza Sintia, so jangan kemana-mana. Kita masih ada di Sepakat ya, teman Pro 2. Enjoy!

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
3: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Ya, kembali lagi bersama Faiza Cynthia tentunya di 90,1 MHz Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Tentunya mengisi dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan disepakat tadi aku udah bilang ya, September S-nya apa? Nah, versi kamu tuh September S-nya apa sih, teman Pro 2? Kalau versi Faiza, S-nya dari September adalah selalu sehat, selalu bahagia, selalu ceria, selalu rezeki, selalu mudah ya, selalu cantik, selalu centil, selalu aktif, selalu panjang umur, dan selalu hal baik deh. Pokoknya teman Pro 2 di hari ini, di bulan ini ya. Kenapa tadi nge-mention selalu cantik dan selalu centil ya? Karena kayaknya untuk para wanita dan para ibu muda ya, seperti saya, itu pasti merasakan perubahan-perubahan yang gak pernah terfikirkan gitu ya sebelumnya ya. Dari awalnya ya kita cuma jadi seorang anak, tiba-tiba melahirkan seorang manusia kecil, membersamai, bertumbuh bersama, dan itu yang membuat hal berbeda gitu ya. Apalagi dengan proses menyusui hingga anak itu sudah 2 tahun, proses menyapi, proses-proses itulah gitu ya yang buat banyak belajar ya. Ternyata setelah dilihat dan setelah disimpulkan ya, bukan kita yang mengajari mereka, tapi mereka yang mengajari kita banyak hal, teman Pro 2. Dan itu buat ibu-ibu muda kayak aku, kayaknya itu relate banget sama kondisi yang mana harus selalu cantik dan selalu centil ya. Jadi bagaimanapun fase hidup kamu, walaupun kamu belum menikah, walaupun kamu belum punya anak, tapi fase selalu cantik dan fase selalu centil itu harus selalu ditumbuhkan, teman Pro 2 ya. Jadi bagaimanapun juga jadi seorang wanita, bagaimanapun dengan versinya masing-masing ya, kamu bisa cantik dan bisa centil dengan versinya masing-masing, teman Pro 2. Dan masih ada 30 menit lagi, teman Pro 2 disepakat di pagi hari ini. Yang mau ikutan komen S-nya di September itu apa, bisa ke DM Instagram Pro 2 Jayapura tentunya, teman Pro 2 ya. Aku tungguin ya, langsung sampai jam 9 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

0: Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.